Tebayina kufuga motoka, tebayina bayina kutambusa bikere na kutambulya kubigali, kubugali bweba tyo bayina kubera, bagamba tino kubera ku mitindiro gy'emisimu, bagamba tino kubera ku mitende ku mitindo gy'emisimu, tino kubera ku standards z'emisaba, katonda tagotu sechori mukama, iye gwe yatuwa bulokozi, no yitu yitokwereza no mwana wa Yesu Kristo.